Kiriero, pona supaka ju punta matai mari. Lo pona supaka ju punta matai mari. Lo pona supaka ju punta matai mari.